0: gampang sahalan. Bicar kebelai ma, bicar kebelai ma. Sakit.
1: Tintara tintira, tintara tintira, chara ketika nahera matira narumayalu. Tintara tintira, tintara tintira, chara ketika nahera matira narumayalu. Tintara tintira, charaketi ka mahera matira narumayalu. Sara sara